0: Ut lat. O ka kishkan de ba bota shaban.
1: Ah, o kwese male.
0: Ser balem.
1: Ehe, hokan sa shkavan akta koksi e bli bota shab. Hercules kutino saulio je rio bilin. E bli halang halang chichi bota shab. Tenton akta tsehe. Botas Hercules kutino saulio je rio bilin. Chan chane bakwilin komon sa shkavan akin kana kishua. Kita koksi e bli bota shab rio bilin. E bli halang halang chichi bota shab.

0: Arin sa liru cicok, kuangke lah musulman. Kuangke lah ateo. Kuangke li negai sewe, negai sepab li li Joseph lah Hindu. Li mama puk ucah kui. Kuangke lah lah, asuka li li li. Eb lah lah. Li lah irang. Kala ne maya. Abana jisa anas baga kiri beli iglesia katolik papa narulani e jis kon le ba kwa yes bana usta bareng ka junta et sakali kya bandi ni kes khajali ha an li sailal kuang li komon e maya utogan lao matokat siklao majal komon e matokat siklao la kechi kuang hong kesilal kuang hong kachuamil na le maya utaran nao kli inkulturasyon li na cheman le maya Pabal ut kacuamil lale. Pilaona kasekdana le kacuamil lale. Jogoce adinak cirili Jesus ut laona kana wazut nengko adinak cirili sinodal banyak. Aban nengko adinak cirili keprong kasekdana le hun. Ut le nasi li sinodal yang hunah hunah i banyak. Teka tauru li kuang. Teka tauru li beg. Teka tauru li shkangele chinam. Te kataurus kangele blah hermandad, te kataurus kangele solotig, te kataurus kangele blah aniche kuangebran lah carismático, te kataurus kangele bajue blah catecúmenos, vaya. Utmoko kaktakwilodo taokre, te estaua es chalalilik elao, vaya. Ana, ana. Sebanyak cis kunil di karuna Usman, na Usman pan kunis kacalil, di nasceli di kawa Monsignor Gerardo, dia cakak cek. Hemos pasado muchos desafíos, pero que a la larga se verá el reino de los cielos, cek. Takatau na bali cakilal, malah cokos na mzingin na bali cakilal, cak mansa israkik, aban tingka agana umat toskil, pero aban ansa israkik, cek. Tos katau akwilis ni makwal kuang kilal Dios. Ogana na katena ke katawa kru me kasake na kahwili kwet kwahli in. Ka ole kamane ka cheches eclesiastes. Li eclesiastes de el inakte chakra bajal an robelag mare li eclesiastes ke si bajak salicha 1450 baja. Barque robelag na tachola kli Jesus baja. Barque si chakana na akshonal shonal. Shonali kiabak. Shonali kuak, shonali kangelak, shonali usuk, shonali seek. Utrokan aku yarin sali kara di kona kace, nako kangelak, ho aku nasci di cakra meja. Di cakra bila kata namit nas cakra kaib sekal, rokesali naik asin dari poyanam meja. Mungkin poyanam aku jual dekuan dengan hun aku di sana syaksoran ka. Di cakra bila nasci nak kultural meja. Su cultura, su religión, su sociedad y su deporte. Kaye, banyak lain kacik si matuni bolos, nakulak si kule bolos. Banyak. Lain adinak ciri si cowil nale sin sol sin kabres, ud nin tauru banyak. Nin kuan saya beli akreru li sociedad, nanti mana li social, spasbal. Tis pas kulub, aku lihat kulub lah om kau kata kau kes kes kau ni. Orang kau adnak ciri si kapabal. Soalnya kau kapabal jen, nak kau skam jadi kual. La teología de la liberación, Cristo liberador. Di Jesus mungkin nak kau skapta, renak terkacap hunti klibe. Di Jesus nas telis naku, jis kebal ke aku ye tapis, aku ye tak ke tapas. Soalnya kau kau kata kau aku ye tang angkelak. Tak angkelak cokret cikonil leharu pelaku cipoyan angkel. Eh, utuh kena nak cina kata wakru kakek aku yakin kasik aku koye li nak cie li shrek angkel ke kok kasut kok kese macam. Kaje karena sali kahong kawan. Laut kaje dan nak aku koye sekali bila cokor sekuat cokor sali gila cokor ni sali. Eh, mari sajka cina. Mare nak toh kacine kako asil jo ni ga sik pero timil timil timil timil ni ga os kana bangiri es ke li jugo an go mo go an ma kas me se ur stak nang gil e mana sel yesus nak mali mi biru ci sik bal mana kana sinak ani trahin ta ng jes akal is kru sin sta ke ya jo nak linju go li kwalin mo ko ata maja ut na bal ke acak lin na go na bal ko mo ni na we bro Majan maring ka ko na kile sa igles udak tagul yo ke chiteng ang arang kwani pani pal betania maja na wali communication kana acal kan yo ke kana ba to ko kana ka chebe nak kwang ko sa li siglo 21 ching yo ko chi be yo ko chi in ka ching na runa le ka ka usen to sap sa hun e ke ka ku ya inting kwa lain ka ku yan ta ku tung ka banat chi sali ka hel ta ka banu Aranda de pokle na sierra de Dios, ya. Mataro que talos con la clecha en el candel tu taco escribí mes. Ka ajel na taco tano, sen sale ojin discuta no Brasil, ojin ya maya. Otro cana cuila o cuila o cuanco sale babal ka cujujo se la iglesia cujujo se la iglesia en cana cajril pali carucho chicolmang. Aku tanati chal kukusa ohin kaut sepanjang ta ahmang nak ta repok parki ta ahmang sepuk te singgil banyak pakui ta ahmang ste balik kaut pula wana kulina aku din cera muk mukin cera nalin ga askin in syukwak ka lili kacu abde chalok Jesus kam li kabe komalis wana suki cekwe komalis
1: 21 horas con 2 minutos.
2: Rikin skut misingkil las ternale chiabsu. Arput tiremi, chamil san juan chamilco. Nachtikip bisning e.

ilibaklidin ke na telembaklidin ke skomon aran sakal sa likalepal kakipek sa stepali tenamit chamelko yal kui oshik kilometro kui na chiskat kli chamil aran okreh kui linin ke chamil skomon okanak sa ich olehil bichokere chakunil saludos Alfonso Beb Itzayan Kakipek de nuevo para corregir porque no sabíamos que era de Kakipek. Okanak Saich Olegil Bichokeret Chajunil Eshkaskit In Saich Olegil Chokeret Chajunil Nakhnukoresh Benisa Lejun Kapal Bantios Bantios Eshkomon Bantios Eshkomon

0: Apan di saya culakin nak kuasa lakuk kasar lah cik kuasa lakuk tahu lang sali kui pona lah. Okey nak kui cian joko cak pabingki lain nak kui Alondra Contreras. Alondra Contreras alang tak joko cak pabingki le. Alang sali plaza Magdalena saya culakin cak ni. Alang joko cak pabingki ciri lihona lain cak cak li saya culakin bar nak kuat kuat ni.
1: Oh, hari ini
0: sangat sulit. Ah, cek kue.
1: Saya
0: tu lagi tu kaki kuartu ro hari ni kita ilah tu kau mateo. Masih siapa kue kuartu ro? Kita kena kasih nak bicaran cangkep lah angkel hari ni kau kecari. Arus kawal ibic. Amara otra ya no puedo cangkep. Abi uta kau bian. Uzak kau kue sekual. Uzak kau saya tu lagi tu kaki era nari kau. Masih siapa mateo? Saya tu lagi bancok aku. Hello, tu kau. Us.